karshen shirin daga nahiyar Afrika na wannan makon da ya saba yin waiwayin abubuwan da suka shafi al'amuran nahiyar Afrika tun daga farkon mako. A cikin wannan makon mun ga yadda matsalar tsaro da dangantakar kasashe ta shafi Najeriya da Afrika ta Kudu. Mun ji game da yaduwar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Mun kuma waiwayi gobarar da ta shafi makarantu a Bukavu. Kaɗan kenan cikin labarukan da muka labarta muku a cikin shirin daga nahiyar Afrika na wannan makon. Ku kasance tare da mu a wani makon idan Allah ya kai mu. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto. Bashir Ali shine jami'in da ya nadar mana sautin akan na'ura. Sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa bisalam.

ni ta 97.3 akan zangon FM da fatan masu sauraro an ji dadin wannan shiri mai kayatarwa daga nahiyar Afrika domin jin abubuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afrika inda ake tattaunawa ko kuma zakulu abubuwan da suka shafi tun daga matsalar tsaro harkar kasuwanci ilimi lafiya da dai sauransu kamar yadda aka ji a cikin shirin tare da Fatima Yunusa Musa daga ina kake sauraron Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 akan zangon FM a yanzu dai masu sauraro agogon ɗakin namu yana cewa karfe 10:22 daga ina kake sauraron mita 97.3 akan zangon FM 07077 9 2 3 akwai kuma 08 4 7 7 7 7 farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM

0: To ga wani bari mu ji. Assalamu alaikum. Da wa muke tare? Wa alaikum salam. Kaji daga nahiyar Afrika, daga ina ka saurari wannan shiri mai kayatarwa? To daga ina? Daga Tidun wadat dan Kade, can Kudu da Kano kenan.
1: Kudu da Kano can hanyar Doguwa ba.
0: Eh, kwarai da gaske. To masha Allah ya mutanen. To daga kan garin Yar Maraya zuwa can muna muku fatan alkhairi. To mun gode kwarai da gaske. Yawwa. Assalamu alaikum, bari mu ga waye a layi.
2: Shiri na siyasa.
0: Assalamu alaikum. To layi.
3: Idan radio mai na al'umma in arewa wani mun kusan barka.
0: Aikatan mu sauraron farin cikin al'umma layikan suna ta gubzuwa saboda kowa yana so ya shigo ya tofa albarkacin bakin sa bisa nishadi da farin cikin da aka ji ga wannan shiri mai farin jini wato daga nahiyar Afrika daga nan mita 97.3 akan zangon FM wato Rahmare.

0: bahu
1: nama pada majadi yang denwara wajalanatim
0: wajal
1: man shakami fa wajil fudalanatim
0: adiyahaki syakum badalaminyaran
1: Tak ada hal yang mudah.

wannan sako kuma ce yake gaskiyar magana mata ne kan gaba a wannan bangaren bance maza ba sa yi ba fa sako ne daga Kabir Sharif Muhammad Kebi

duka bangaren biyu kowa gwani ne sakuni daga Nasir Ahmad Muhammad ai mata sun kware wajen iya rangwada yaudara sakuni da kali

ƙarshen shi wannan shiri na bana kwaina na wannan rana a madadin duk wanda suka sa hannu shirin kai tsaye zo ga masu rare musamman Nura Abubakar Musa da Zaradini Manira Jaoji Diniwan bisa sa idan wato Salisu Idris ya kasai da kunnuwa zai sa ido zai sa kunne Fatima Yunusa ita ce ta sadare da ku sunana Ibrahim Salah Abdullahi wanda aka fi sani da Mali Dala nake muku fatan alkhairi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kuma wani satin ku ji mu da wani sabon maudu'in